Mam jarak busuk kunjung di dalam negara. Masalah macam lagu menaju.